Wa kemensi sini pi baro ki paro long long sanga ba ngapriang so bai pi baro sha ka program text your request ngan puli no iki message ki jong pi ngadon ka message ka ben kong hang ni ka bong manga isu ba no lum nong rim so ba pen tem jing roi ate jati na ka phlim har dil jo pyar kare pyar kiya banya nap ya pi hang tu kum ju ya i ba lung ren ta thyang is kem makdo i ba marwen ba na umkin sir M. Selyang, Kong Mukhim, Alicia, Lestar, Anita Ashok, Lotilda, Maya, Kong Disusni, Kublai Shibon. Di tangan sepintam ke tu kecing ruai ke Pipan. Di ingin pulihin oskwe pada message ke Baong. So, bahawa pintam jing ruai Hindi, Zindagi, ko Bina Piar. Ngan yanap ni Kong AAP yang tu, Lembat, Yaki RJ Baro, Jongka Akaj, Fani FM Jompi, Kumjuru, Yai Klotilda. Dafi, Bashida, Lem, Bat, Ya, I, Para, Jenga, I, Suba, Bat, Ya, Baro, Aki, Basngap, Hagani, Kepor, Tangkat, Ta, Pi, Kubli, Shibun, Ngede, I, Manda, Nalum, Nongrim. Okey, tetangkan sepintam ketu ke Jingruai, Kumbu, Pipan, Nak bentar, I, Manda. Di ini, Pada, Yong, Menga, Iban, Rihun, Marban, Yang, Namau, Siat, Kenam. Sumpah, pentam, Jingruai, Cheap Thrills, Man, Pensngap, Ya, Pi, Kuang, Mukhim, Kong di, kong lesta, bak deng mau tari, bak ya baru aku boleh shibun. Dia tahu aku boleh shibun berpila dedikit yang aruh ke tu ke jing ruang dan sebentar ke tu ke cip terus ni bentar jong pi. Ini beri ong ke step ke berkemen, bak ke basuk ya pi hang tu. So, bahawa pentem no yang ada ke jing ruang sinam, ngakwak ban pensengap ni kong ya pi. Okay, tiga ni ke message kalau dukut no shiteng. Di ngamtip mana bapa ikan ni ke message di ngamapi bapa ngatai pitip pi pide mana di pipan ikan ni ke jenrai senam ngat sebentam ya kan naga benta jong pi di tengahnya sangat syahang ni palong nong sengap di ngan se wan pai yang hadin jong ini ke jenrai pun boleh sisu ikan message ke jong pi kan mau nombor udah kendai sah perasan iwe not arlai iwe hoi palong nong sengap ni pun kan mau pi barok pinang sengap ni ke program text your request na Akash Vani FM jong pi ushi sepak live pun 100 megahertz. Well, friends, reminding you all, the number is 948-510-2311. You're tuned in to text your requests coming to you from Akash Vani FM Jongpyeon 103.6 megahertz.

ti parolok nong sap ka pok ladap kandai san posan minit ni don pos mentem satang ka wei ka jingwa ha kene ka program text your request mentak step dengan puli nak satang ka wei ka message kene ka por ka don hang ni ka message ka boong good morning RJ so pa pentem nak yang ada ka jingwa still loving you jong scorpions but ngan dedicate ningkong e ya pi ya ki baro ki RJ but ya baro ki basngap ya kene ka program mentak step mga idudu na maulai. To kubli shibun e, bila dedikit yang haru ikan ni kejeng rai, dengan sebentar ni kejeng rai.

Hoy para kat bangin nang sengap pata itai jing wai barish nak ka film half girlfriend sengye no ka tukur kom perkat romantik ke jong pi hatu pila yo ni mini jingkli sedang jong a tang bangin ya tesi ke jing jingi hatu kidang long der kam ne ma ya jingkli ke jong a kalong kum ni ke simpor ya san ngut ki chef lini kita ginong chef mo aku pi ke restaurant ban pon san deli ki peleng ha ka for san minute ta san minute mo tiket simpor pat kat no Ya, she's pangut ke chef, pan pon she's pat li ki peleng. De pa ya ke juma, sha u kanda sa frasa ni wei not a lai I wei I wei. Okay, sha bangan puli ki ni ki juma ji ki palak jing ngan puli ngan puli sha sha pi ni wei ki jing pen bana. Kakaj vanish long kan wan lam shi pi ki nong sngap ya ka live phone in program ayu ki doctor ki ong ha ka chitrik unai tung arajar arpon riu sngi balang katana du ka por khandai la la shi pho men stamp ha du ka por khandai sau pho men stamp ngendon ha ka studio yi doctor frankie s yang shy neurologist bat ka pang ga bain pen shy ka long behind the mask Who heals the healers? How can we day with the jingle key, National Doctors Day, Arajar Arpondrio? Pilabin Shimita Haganiga program, the Kabapon, how number not lie in real sow, Arkandai son, are not sow nyo. Not lie in real sow, Arkandai son, are not sow nyo. But boy, you can jinkly, e doctor in such a bab, you pee, can you jink with Banakla, one spinaka, Kajvani, FM, jumpy. Dihoi polok, pidang don ringkat bi aje kiri ka program fun unlimited. Teh kumbang ngalade ban kular, ban ngalade ban kili hiru ya kan ika jingkli bahkan simpor kan noi spangut ki chef man pon si spat lagi peleng. Ibe polok jengi ila ong kata te RJ ka simpor ar kenta tampi dam dengan persiang persiang biang kong iet nomor don. Kabam sengi ngalak pen biang mo. Gajin keli ke bakam e ke bapin hap banya kata do si yang bapin hap banya ma bakta sam ken hi ken tekan sandan mentang rang ai shwa di isyan dun te kom nu kong ye pon haru ar kan tatam te phi ke pelang kala shu e kat umau dat tit ru lapang ka kli so ke message hi rg blessed afternoon kan day dash phi nga tharai yo wan you're absolutely correct ke je bing jung yo wan kadang fresh te sangap noi ke jing kli ke bang dai ban ai mentang si mo so ke message kan simpor kata-kata hi vrg ba na la so tun congratulations ba na phi ru pila yo lesi ru la yo ke jubab oh ngadang mut ban test se je bing jung kini nga sha test ke la mang So we can message. Nang don hi barangan mo. Like per minute. La I PKD tarai bashi. Hello bashi da patao. Ane ngan ong bashi da pumpkin. Like per minute. Say pet mo kong kong na na jeroi. Hi my dear Ajikidi mga kong na na jeroi. Nga tengan ong baka simpor bet si minute. Hey ken we bro. Okay, mana yang ang san minit jadi biar dan san ngut. Mentang ang si spa ngut ki chef, si spa sedih pilang kumpimut ban ang si spa kenta nak kong nak jerat. Tip syuk pilang lah long kum no. So, kami kena say hello aja kiri bagi cita sengi berkemen ya pi ngamut lek syau sekul no ngan jubab tanggani ke wei kan simpul. Dashi kan RJ ni kong di susungi kong di piru pila yoi kejubah badai dang jepiang kong di dang biang kong nak syut bahaswa Bashiru syut bahaswa lesi dang biang jepiang bakna dang biang I yowan ru I dang biang nang ta I kong iit nomor don ru pihap syut bahaswa ke jepiang kanang bangan bapin long ready no ya ke jingkili ke badai biang hakan ni kesengi ke bangan ai to ringkat bat kan ni ke syut jepiang syua hakan ni ke port ngatai kalak biang hipi mo lah kat ala lah Kau wait minute dia, kau piang hi bangan ayo, ia ke jingkeli ke badai ke nengke sengi. Kita dang kuat ban shoot syaru, kita dang lah ban persiang, kita balas ngau biang kat turu lah, biang hi mlele. Ke jingkeli ke jongak, ke longkom ni ke besuk ke hamam. Akam ni ke besuk pula ban jubab kat bapis ngau biang kat bapis ngau bit. Un number unang deh hikum juk, kandai sao perasan iwey, not are lai iwey iwey. Ngas tetan ni, kandai sao perasan iwey. Not are lai iwey iwey. Tak biang kat tu. Okay, ke jingkeli ke longkom ni mam. Udah nwe ibril, ulah rung haka wai ke hotel. Ma ulah lai ban check in haka wai ke hotel, lai ban rung. Masun rung haka ta ke hotel, uyu I baka don ke komputer. Haka ta ke kamera ma, haka ta ke komputer. Kadang-kadang haka ta ke kamera, kum ta ulah. Ka ikabau le, ulah.

kan kita kajing temu buun pano dah ke email syah ke log dan syah ke kurim kajing umur ke email dia kemelong kumuki message kumtuma ha ke email ha ke mail dia ha ke jaka ha ke por buudang type ya kataka email address em ukum bakala kan tiada ke baum simpoi perkan ulakum sen bakala syah ke way ke brio ke badang sudam yap ukurim jongka syakawai ke brio ke bala yap lok panggi oma ke wedo ke badang syu yap lok bat ukan tang syuan pahi na badang syuan on tep yu lok jongka dia kata ke lok ru kata ke lok jongta wai brio da kalawan kalawan sila yeng ka mut ban check mail hi makaru namar ba kadang kemi linti ya ki message bakin pa ki kubur sengau lem mo ki perlok ki perjor ki bahiyeng masem ki jongka ban pa ka kubur sengau lem namar kala du no ila jong ulok Henry hadien bakala puli kini kawai ka message kala kelon hang ta kamra kun kila iwan maresh ta kamra kila lap baka kemi jong ki kala kelon bat ki yoi hang ta komputer bala tok kom ni tengam tip tok kom no ngakwa bapinya tu yang ngak ke ke bala tok ha kata ka email bahadu kini ke brio ke badang shuan pai nak jaka badang shuan on tip ila kurim jong ka kala kelon yap mde bakelon yap tharai nga tharai kala shu yap ler ma po madan te pi tharai ka tok kom no hang ta po email baka kelon kom ta dia ngakwa si siya bapinya perkhat gitu gila nep jabing mentan ngatrekin kamla ber perkhat ki weiro yuk ki kam nep rungam tip dia ngakwa bapinya tu dengan ong biang sa si sien ma wei brio lalik ya kawai ke hotel bu lalap ya kawai ke komputer hang ta ulan dan gajing tumul let's say ke phone ke jang umpat biang network lani ke phone ke jang umpat chain semkat let's say ma namar bu lecek wei pat karibi tiu yoi ke komputer umut ban sen wood da ka mail sya ka kurim jong o ti da ka jing bakla ula kum type bakla ya ka address jong ka mail bala poi bakla no shei wei kong i tei wei kong pa i dang dei barang shuan pai na po lum barang shuan on tap ya la kurim jong ka karo ka check message na mar kadang kmi lenti ki kubor sngau lam ban poi sya ka po si ka lapan ban da ka ni ka wei ka mail bat ka mars ni i ka ta ka mail ka la kelon yap ler ha po kamra kilawan mare ki kun ki ti jong ka ki lap i kini ki jing tho tengah kuat bapinya perkhat kain perlok ba jayu to ayu mo hang ta po me le se ba then pa ik ji bap kun na sa prasan iwe non ar lai iwe de polok ini sngap len sha da kane ke jing rai na ka film me te ra hero ke jing rai galat bat he yes de hi sha galat bat he to read somebody's email all right well send in your answers to 9485102311

Okay, hello itu ijing kli test jabing jonga kidang bun hi brang biang kli endas ni EMD de la yo ikut jawab kepada congratulations MD tengah kuat pun persang no saya kata ke jing kli kebalang main mang ni sini sekui ke message ni isu baru la yo ya kepada I Maya I ong shispa hitarai Maya shispa minen ta mjelele de kampat de mo Maya Ipi mar banyang ru ila yo ek jubah ke bede dang e biang klik ini ini iwe pade bakut pran yau sau yong shi kenta PRJ shi kenta shi teng ini yong pran yau sau peleng e ko mau hello RJ ngatengan ong arpo minit pi tarai dam dei se tu no pi mo manga kong kong mo thank you kong kong tang ba pila ishi mitar ng las kontanat e arpo minit pi ong okay tam dei kong di yong Oh, ikong di susngi iong ngalik chau school tangba ila dah keloi menjubab batho ayu hang ta hamil. Kani kebriu kebarang kurim jongka udang su depan yam udang depan one on tap yu udang ka cek ya kemil ngong kalap ya kani kewi kemil hang ta hamil. Di babak lah hajin sya tangba kayo ya kani ke email batho kumni RJ utho hi darling ni ikong di hang ta telak ya player kelak perkat tip lah wan pahim yang ulok jongka nabai yap ne tip lah don ba I bahasa melayu ka lah to hi darling kong di susni thank you ipi mar benyang hi RJ terai ketaka message kato lada piyo por wan ye kedo yang amu rungkong mi mar benyang yes hang ta telak ya player mon mut e terai to e ulok kong ta lada piyo por wan ye kedo tepi lah sengau mai kan thank you kong pi mar benyang sekali ke message si sien mo ngai maya utho le yu ulok jong pi okay, Andrew. Ah, thank you so much, Maya. Jangan lupa message ke Jong Pima. Okay, ngatrai kita ki conversation am kini ki message am ke ke bapin aro nde. Ngan shu comments ben, ngan shu ngasau tenat bela daki la ben. Kampen ke yang ngale kata hi la kami your marks, kami your points. Then rem. Kanam don ek ke right or wrong answer tang mana kalian jong aro ngadon kata ka city ma ngala buri ba kata city ba to to wei ba ma de ke pleji bun ma ya ke message jong pi nang tang ngan puli na shwa ya kini ki message pon bleng ma kan ni sngi ngan pen kut no hi ke tu ka jing pon bleng ya tu ne ke jupa bangin yo ya focus na halo rita email ya bla poi ba kelas ya kata ka wei ke bri ke bedang shu yap shen ukurim jong ka di kong kong impat de ke masih jong pi shan pede yong good afternoon aje kidi juba beringkong long kum ni ke simpor kum ju hi ke jubab ke baar pat ke tho kum ni I am back home darling ku blame ngai shan tong ni hello shan thank you so much tong pat la ma la de hi makan yap ler su tho ba I am back home te la tiang hiam thank you so much shan tong ni okay ya kita ke beningkong ru ngap piong kasimpor kumjuhi tiki bah yo sego bahaya gejing kli kitip kasimporkan thank you bashan pila yo ego jawab ko bedema ikong nak hai kidi be yet manga kong nak najarat ngat dengan ong bakilap ya gejing tho ba ong men kemi ngai yet bahaya pay de da yet de la sego yet hiam ndai something te kong nak bakan hadu bakan dayap ler tapi te kong nak ko le sibuan ke message ko ba pila pha nang ta ipi mar benyang ila yo ikjubab ke bedeng ngan shun announce ma pi mar benyang ti ishan thong ni ru mentan isubar ila yo ikjubab ke bedeng md ila yo ikjubab ke bedeng I kong di susngi

0: Okay, perlok kat bagi dah sangat bertat halen dat yai di jemai meraman naga firman ngasih pegun mau nambah pelak nishim tahu dia kandai sah perasa ni way not halai iwe pelak lo dia bantu call yang ahau nambah ar kandai iwe nyau not ar tidak don iwe perlok ibla don hakan lain. Hello.
1: Hello. Good afternoon.
0: Good afternoon. Mana?
1: Nah, hidup.
0: Nenek mau kudok. Okay, hidup. Finally lah, yuk ya keran meduk. Yuk pulih ambil tangki message mah.
1: Okay.
0: Ngangit pisat piklan tu. Oh,
1: ngabiang
0: ngacak ngaklan. Ngaruh ngabiang hawat. Dia tak first scholar mah. Congratulations. Dia pikuak sengap juga mak you.
1: Mana kepul,
0: em? Masa yuk last dia. Lung tak sah? Oh, kata. Oh, tak lah lung meningkong. Muntah ikan tu. Tanya sengap nak juga mak you meduk.
1: Ai jong kesa ai kata TikTok.
0: TikTok ni TikTok. Okey, Tino fikir apa ban pensap sampai sing rai mo?
1: Ya fi. Baru ki RJ ta bat. Ya baru ni tiba nak biar kami ke FM jong fi. Jadi
0: sebentar. Okey. Ta.
1: Tangkum ta.
0: Tangkum ta dua ta. Kebelai. Kebelai dua.
1: Kebelai ya fi.
0: Bye.
1: Bye bye.
0: Okay, Ashwa bangin pentam ke tujuan rai dan boleh kewai ke message ke bang kongkong RJ mengai lungret syadap pentam sega jengen rai wocheli wocheli dengan pensengap i pilaris nang ta i baya i kong deng kong wet nang ta i do namau kanu i Rudolf i Nathan bat ya baru ahi kebeli si bonek lungret ngalap pun puk jengen rai wocheli wocheli jongki Bombay Vikings nak ke pentah jongpi di lep pensengap syakini ki atli jengen rai kini di kakak Giovanni FM Jompino She Spotlight Point Rio Megahertz.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack.

Barat ngah terai pimut yang kena jenwai mua, kena jenwai ke kerteng sunny sunny nak film yaria. Di dan di lyrics pani pani ngah terai di ini ringa persang bon buat kita iba kuat mapi dengan tip yuk kena kena enjoy kena jenwai mua kena jenwai sunny sunny nak film yaria.

Okey, polo kapal kelajan day atat bengin pengkut yang ni ke program satang nyaw minit ni eh. Ngan play ni kewika message kuang hai aje sumpah sepan tam jerwai kuch kuch hota hai ngan yang nabi pi hang toy berok ke bas ngap ngai tei na boy. Hello tei. Okey, ngan lapan buku tujuan wai kerpang ayah nak bentar jang pi. Saka wika message liat saya kalapan lolo ke message kumpah kado ngin pek ya kapal. Kong kum ni kena upai sengi basuk berkemen di pi kong kong pilong kum no. Sumpah pentem not kajin wai perfect jong Ed Sheeran ban pensengap ya barok kubli shibun ngai ai jing kemen. Hello ai jing kemen. Okay, ingat pun buku jenwai perfect jong Ed Sheeran dan tajong pi. Setang kini ki atli ke jenwai naik sabun ni kena kena kena akan Giovanni FM jong pi. Nasi spalai point 3 megahertz.

Coach Money FM, Jong P at 103.6 MHz. Friends, we are nearing the end of the show, and yes, we only have a few minutes left, so sadly we're going to be coming to the end of the program, but not before we read the last two messages of this program. This is from Marwin. Dengan pulih nak Woodward, dia kena SMS di Pak Marwin yang subha pertama ke jengkel raya jong. Elton John ke bang Sacrifice. Engkau akan pernah sangat pipi yang tu, ikong kong nong po, iba si dapat hau, kong red maudon, ikong mukhem, Alicia Glotelda, kong suba. Baca borok kiba sangat kebelai mengada iba Marwin, napa Eastern West, Mayrang. Kebelai sebuah Pak Marwin. Borok yang pertama nak ikat ke jengkel raya ke jong, pi balad rang dan, ngilang dan po, yang pertama sekali kebelai kepada ong, kebelai, subha pertama ikat ke jengkel raya. Curalia, hetum ni, aku akan sangat pipi yang tu baru mengaikong nak napa jorot di. Oh sorry, ini ide lapuk kepor ikostron from Umar. Kau pernah sampai sumpai ikong Alicia, kong Mem, Pak Marwen, kong Glutelda, kong Mukhem, Rana, Umker. Mengaikostron, kau boleh sebut kostron. Napetam ni kita keluar dari kandang pon, napetam kita keluar ke bawah curah leya. Mau hari ke pon, napetam sekarang kita keluar sacrifice. Buat perlu nasa makan pon Rio. Lalasan ni esok buat kakak Shivani Shlong napetam ke kubur. Harga kentin garu.